0: kona chapendra kapacha mozokoti ya polando sokola kwala keda na tokoti mozokoti tufana zigli patayo aterna za bikli tome zana usman yakuza achi mozokoti ala tampo uchi ya pa masika na ndo sokola keda
1: nazala ka komplikete na kipaka kulele te ezala moyindo ezala pembe vraiment tokolia maki joshe bill clinton pine ya te
0: nacha kutukutu ala jamaika Tokolia,
1: tokolia, tokolia.

Ziyangani tonga soka pachi kwa singa laso na be Afrika tonga chiso la ingani penra mingi atondanya wela na mungo kusala fadika itenala itena bai kinambagi chindwa akse batango fo buka ala kemai

ata famili wa rasambe na ketibuka mengangu yene pikpale ni sa keso anguti ata singanya giketa gichuwe ayayay Bala kwegela mbunga mbasa mapenzi ni mbala kotonsowe. Mbala kwegeto sunda chikuwa singa ala suna be Afrika. Ala go charge a charge. Ambe na gichuwe.

Na yanga singambe na chibatanga fola kina mbage bolom 1 ibarala o. Allo? Allo ibarala mingi? Singa ni afa. Kuru taka, shmerkama. Ambena tenane ekchibe abatila wala sikete ne calmos la sona be africa ngwala kuna da fond de kiluka tant que finyang bache gwe

0: Boko chinguni epina poko chalani tosumbi yambungani tosusuma bandu adina yangada
1: patrimoine national
0: aminyanga dani mosiso mamani aliawa mulingine aliawa epizo langba yi papa langba papila langba na gigi ambenya inga contraire ni tonso ake mamilangba epia mozokoni tonga sovola ke rappeli yake.